0: Aku berlindung dengan nama Allah dari godaan syaitan yang derjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Wal'asr.
0: Demi masa.
1: Innal insana lafi khusr.
0: Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون.

bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.

0: صدق الله العظيم.
1: Doa sebelum memulakan perjalanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wattaqwa wa minal 'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa ati'na bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udhu bika min wa'tha'is safar wa kabatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maha suci Allah, memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, taqwa dan amal yang Engkau ridai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan, ya Allah. Sempurnakanlah dengan kebaikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ada pendengar yang dihormati sekalian. Inilah Radio Brunei Harmon FM. Bagi daerah Brunei Muara dan Temburung, siaran ini dipancarkan menerusi FM 94.1. Bagi daerah Belait dan Tutong pula disiarkan menerusi FM 97.7. Bagi hari ini Sabtu 11 Muharram 1448 Hijrah bersamaan 27 Jun 2026 Masihi. Nuha menemani di sini di ruangan Sesegar Harmoni di segmen ucapan tahniah dan selamat jadi 6 hingga 9 pagi. Saya bacakan dahulu susunan rancangan bagi edisi hari ini. Sekitar 9.15 pagi nanti, kita akan bersama mengikuti Si Cilik Menyanyi. Selanjutnya, kita bersantai hujung minggu sekitar 10.30 pagi. Dan juga ada kami akan bawakan satu drama khas hijrah pada pukul 11 pagi di ruangan Sesegar Harmoni. Selanjutnya, di ruangan Mesra Harmoni, Mutiara Hati akan dapat kita ikuti bersama 12.45 minit tengah hari. Selanjutnya, Bicara Keluarga, siaran ulangannya pada pukul 1.30 minit tengah hari nanti. Dan juga, Sketsa Pendek Gerai Kita ni, siaran ulangannya pada pukul 4 petang nanti. Manakala seterusnya lagi di ruangan Simfoni Harmoni, ku bersuara, iaitu pendengar memilih lagu dan bernyanyi pada pukul 8.30 hingga 10 malam nanti. Selanjutnya, sembang-sembang malam minggu 10.30 hingga 12 tengah malam. Itu tadi saya kongsikan susunan rancangan bagi edisinya hari ini. Terima kasih kepada semuanya. Ramai juga yang sudah pun menyapa di talian WhatsApp Harmoni 8333941. Ya, kita berada di segmen ucapan tahniah dan selamat ulang tahun. Bagi yang ingin saya kongsikan dahulu, saya pesan, bagi yang ingin mengongsikan ucapan dan juga merakamkan ucapannya, sila bersedia dengan alat perakam masing-masing. Ya, kita dengarkan dulu dan berhibur dulu dengan Bumi Putra Rokes. Kita ambil semangat dulu pada pagi ini. Semoga yang dalam pemanduan ketika ini, semoga selamat sampai ke destinasi. Dan juga hati-hati indahnya. Dan semoga segala urusan dipermudah dan dilancarkan hari ini. Amin ya rabbal alamin.

Yang berlalu Bumi Putra Rokes dari Sinar Mata membawa kita kepada pukul 6.18 minit pagi. Ya, Emma Jusin mengongsikan masa ini baik-baik sahaja di kampung Subuk katanya. Selamat menjalankan tugas. Semoga diberikan kesihatan yang berpanjangan, dimurahkan rezeki, dirahmati Allah. Amin. Haji Nuri Abdul Rahman juga mengongsikan baik-baik sahaja di perpindahan Lembak Kanan ketika ini. Mendengarkan Radio Harmoni FM sambil menikmati sarapan pagi.

Yuk, sekarang 6.22 minit pagi, kita berada di ruangan Sesegar Harmoni di segmen ucapan tahniah dan selamat ulang tahun. Saya bacakan yang menyapa di sini daripada Hai, mengongsikan di kawasan Gadong, masa ni alhamdulillah baik katanya. Dan juga ada satu pantun di sini, mendaki bukit di waktu pagi. Pemandangan di atas bukit indah sekali, mulakanlah tersenyum pagi ini, hujung minggu ceria menenangkan hati. Terima kasih Hai, tetap ceria, tetap semangat katanya. Selamat tugas dan semoga kita semua sehat walafiat, dipermudah urusan dan dimurahkan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Cikgu Cok juga menyapa di sini dan mengongsikan di Tutong, masa ni cerah dan juga tenang sahaja. Semoga sehat selalu dan juga semoga kita semua sentiasa semangat dan sentiasa positif mengharungi segala cabaran yang mendatang dan juga dalam perjalanan menghantar anaknya ke sekolah dan selepas itu terus ke tempat bertugas. Salam sayang dari Cikgu Cok dan keluarga Baitul Rizki Kampung Kriam Tutong. Selanjutnya lagi ucapan hari jadi yang saya terima di sini, berkongsikan gambar sekali. Selamat pagi, selamat menjalankan tugas dengan lancarnya. Semoga dikurniakan kesihatan berpanjangan. Hendaknya, cecil hendaknya dan rakam DJ. Kan dirakam mungkin ya, kan dirakam DJ. Saya bacakan terus ucapannya di sini. Selamat menyambut hari ulang tahun perkahwinan. Oh, bukan hari jadi tapi ulang tahun perkahwinan ya. Selamat menyambut hari ulang tahun perkahwinan yang ke-26 tahun buat sepupu tersayang dan cute, Sis Haslina binti Haji Asli dan suami Bro Khairuddin yang berada di Kampung Subuk. Dengan iringan ucapan dan juga doa, alhamdulillah atas nikmat dan anugerah Allah, selamat ulang tahun perkahwinan. Semoga Allah terus melimpahkan rahmat, mawaddah dan sakinah dalam rumah tangga yang dibina. Semoga sentiasa dikurniakan kebahagiaan, kesihatan, rezeki yang berkat serta kasih sayang terjalin semakin erat dari hari ke hari, dipermudah segala urusan, dijauhkan daripada segala perkara yang tidak baik serta sentiasa berada di bawah lindungan dan kasih Allah. Pantun untuk sepupunya ini, pergi ke taman memetik melati, melati putih indah berseri, bertambah tahun usia perkahwinan ini, semoga cinta kekal hingga akhir nanti. Ikhlas daripada sepupu Jidah serta sepupu sepapat seluruh seisi keluarga masing-masing yang berada di Brunei Darussalam. Selamat pagi DJ, selamat bertugas, selamat pagi Sabtu, selamat bertugas DJ. Semoga kita diberikan kesihatan dan dirahmati Allah. Masa ini selesai bertugas, sedang santai mendengarkan Radio Harmoni, tetap di hati dan keadaan baik-baik saja di kawasan lapangan terbang lama berakas daripada Wadi. Terima kasih Wadi. Dan lagi di Luagan, Lalak Labi, masa ni baik-baik saja, masa ni dalam perjalanan balik kerja sambil mendengarkan Radio Harmoni FM. Buat DJ hati-hati bertugas, daripada Yaloh dari Rambai. Hati-hati juga Yaloh, semoga selamat sampai ke rumah ya dan selamat beristirahat. Selanjutnya lagi, selamat pagi untuk kedua ibu bapa Norimah dan Muhammad Nur dan semoga didoakan semoga sehat selalu dan dimurahkan rezeki untuk kakak dan abang yang berada di mana saja, dimurahkan rezeki dan sehat selalu daripada Mimi Norlin. Selanjutnya lagi Zaleha Uthman atau Nenek Leha juga menyapa di sini, selamat bertugas DJ. Siap-siap katanya turun kerja sambil mendengarkan Harmoni FM kesukaannya. Dan juga mendung masa ni di Kudang, jaga diri dan keluarga. Semoga kita semua dalam perlindungan dan juga rahmat Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Moga sihat-sihat selalu semuanya. Terima kasih Zalai Othman yang berada di Kampung Kudang. Juga rakan TikTok Aliza M. Yahya mengongsikan kawasan Tutong cerah Nuha. Waalaikumsalam kepada yang beri salam, Brother Marzuki. Selamat bertugas katanya hari Sabtu, semoga dipermudah urusan. Amin ya rabbal alamin. Early Game selamat pagi, Minor Zaini, Misha dan lagi kita ada Emma dan lagi aku sekucing hitam seperti biasa. Sofia Huda, Zah juga fuh pagi ini macam memang padu layan lagu. Lagu macam lagu Bumi Putra Rockers ataupun BPR ya. Dan lagi Senah 50. Selamat pagi dan salam sehat. Amin ya rabbal alamin. Darul juga menyapa di sini, menyapa di TikTok Harmoni Abure 615. Kita ada G Latif Har dan lagi Ayah Rindu Lamborghini Amnaz. Kita ada Mr. Orali dan lagi Muhammad Jeffrey. Kita ada Ramli, Abang Ramli.
Abang Ramli Taman Murni Lancang. Rasanya daripada Semenanjung Malaysia ya. Terima kasih kerana singgah ke TikTok Harmoni. Mending 9662 juga menyapa. Dan lagi HMA juga menyapa di sini. Yours, kita ada Satria. Kita ada Pinky Pink dan juga Kiss 23. Kita ada OK. Dan lagi Jumain, Kromok, lagi Holy Pink. Dan lagi kita ada, saya periksa lagi, Amir Amirah juga menyapa di sini. Kita ada Kim 280, Man Bay, Haz 3920, Jacuzzi. Waalaikumsalam. Selamat pagi katanya dan selamat bertugas, cuaca selalu. Apa khabar DJ? Alhamdulillah sihat ya. Dan juga kita ada Bulus Miau. Kita sudah pun sekarang 6.27 minit pagi. Kita berehat seketika dan kita dengarkan Siti Nurhaliza, Percayalah.

Ya, dah mendengarkan Rungan FM Inspirasi Keluarga Bahagia, stesen keluarga dan sukan audio. Waktu sekarang 6.37 minit pagi. Ya, sekarang disampaikan panduan waktu-waktu sembahyang bagi negara kita, negara Brunei Darussalam, untuk hari ini Sabtu 11 Muharram 1448 Hijrah bersamaan 27 Jun 2026 Masihi. Bagi daerah Brunei Muara dan Temburong, masuk waktu Fardu Zuhur 12.24 minit tengah hari, Al-Sar 3.50 minit petang, waktu Maghrib 6.35 minit petang, Aisyah 7.51 malam, subuh esok bagi daerah Brunei Muara dan Temburong 4.47 minit pagi dan akan berakhir pada pukul 6.11 minit pagi esok. Manakala bagi daerah Tutong pula masuk waktu Fardu Zuhur 12.25 minit tengah hari, waktu Al-Sar 3.51 minit petang, waktu Maghrib 6.36 minit petang, waktu Aisyah 7.52 minit malam, subuh esok bagi daerah Tutong 4.48 minit pagi dan akan berakhir pada pukul 6.12 minit pagi esok. Seterusnya bagi daerah Belait pula, masuk waktu Fardu Zuhur 12.27 minit tengah hari, Al-Sar 3.53 minit petang, waktu Maghrib 6.38 minit petang, waktu Isya 7.54 minit malam, subuh esok bagi daerah Belait 4.50 pagi dan akan berakhir pada pukul 6.14 pagi esok. Demikian disampaikan panduan waktu-waktu sembahyang bagi negara kita, negara Brunei Darussalam, untuk hari ini. Sama-sama kita mendoakan segala amal ibadah kita yang kita lakukan sepanjang hari ini diterima oleh Allah. Amin. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.

Ya, dan mendengarkan Harmoni FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan Auda. Kita masih lagi berada di segmen ucapan tahniah dan selamat hari jadi, dan juga ada yang menyapa di sini daripada Haji Sahri dan juga isteri tersayang dari Kampung Setia B, mengongsikan keadaan di sana pagi ini baik-baik sahaja di kawasan Kampung Setia. Selamat pagi DJ, selamat pagi Sabtu juga kepada semua pendengar dan peminat setia Harmoni FM. Semoga di pagi yang penuh dengan keceriaan ini semua kita selalu di dalam keadaan sehat dan juga didoakan semoga segala apa yang kita hajati dan cita-citakan pada tahun ini akan terlaksana dan tercapai, serta semoga apa jua urusan kita dipermudah dan dilancarkan oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Pagi-pagi sudah mantap-mantap lagunya baru ya. Cantik. Kami semua di sini terhibur DJ. Terima kasih. Ya, terima kasih juga mendengarkan dan memilih Harmoni FM sebagai teman pada pagi ini ya. Kita dengarkan, kita baca lagi di sini. Ada yang mengongsikan di Lugu. Cerah ceria daripada Aben Logo. Selamat pagi Aben Logo. Dan lagi perkongsian daripada Yati Hamid. Selamat pagi di Kampung Katok Mendung ketika ini. Selamat hari jadi kepada mereka yang hari jadi pada hari ini. Sehat-sehat selalu. Amin. Ya, terima kasih Yati. Selamat hari jadi kepada semuanya ya yang hari jadi pada hari ini. Dan juga kawasan Meragang. Alhamdulillah cerah.

Lindungi hidupan liar kita ni untuk memulihara hutan kita ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada para pendengar yang kami kasihi. Anda sedang mendengar kapsul bulanan Kenali Hidupan Liar Kita ni yang diterbitkan khas dengan kerjasama bahagian Hidupan Liar Jabatan Perhutanan. Pada kapsul kali ini, kita akan mengenali sejenis burung tempatan yang dikenali sebagai burung murai gajah biasa atau dalam bahasa Inggeris, Asian Fairy Bluebird. Burung murai gajah biasa dikenali dengan nama saintifiknya Irina Puella dan tergolong dalam keluarga Erinidae. Burung jantan mempunyai warna hitam kebiruan yang menarik dengan mata merah menyala dan paruh hitam, manakala burung betina pula berwarna biru yang lebih lembut dengan sayap dan ekor berwarna hitam. Saiznya kecil, sekitar 21 hingga 26 cm sahaja. Burung ini biasanya ditemui di hutan tanah rendah yang kekal hijau, termasuk di semenanjung Malaysia, Sumatera, Borneo dan juga di negara Brunei Darussalam. Ia gemar berada di lapisan bawah hutan, bersembunyi di celah dahan dan dedaun sambil mencari makanan. Burung murai gajah biasanya aktif pada waktu pagi dan lewat petang. Makanannya terdiri daripada serangga seperti rama-rama malam, kumbang, belalang dan ulat serta buah-buahan kecil. Ia memburu dengan cara yang tenang, duduk diam di dahan sebelum menyambar mangsa dengan pantas. Walaupun bersaiz kecil, burung ini memainkan peranan penting dalam ekosistem hutan hujan tropika. Ia membantu mengawal populasi serangga perosak, menyumbang kepada penyebaran benih melalui pemakanan buah dan juga menjadi sumber makanan kepada haiwan pemangsa yang lain. Kehadiran burung murai gajah biasa juga menjadi petunjuk kepada kesihatan hutan tanah rendah. Apabila habitatnya terpelihara, spesies ini akan terus hidup dan membiak dengan selamat. Oleh itu, usaha memelihara hutan asli amat penting bagi memastikan kelangsungan hidup burung ini dan biodiversiti negara. Burung murai gajah biasa tidak tersenarai di bawah Konvensyen Perdagangan Antarabangsa Spesies Fauna dan Flora Terancam atau CITES dan dikategorikan sebagai List Concern, iaitu tidak terancam. Namun begitu, pemantauan tetap perlu dilakukan bagi memastikan spesies ini terus terpelihara pada masa hadapan. Burung murai gajah biasa melambangkan kekayaan biodiversiti negara Brunei Darussalam dan berpotensi menjadi salah satu tarikan dalam ekopelancongan. Pada masa yang sama, ia membantu meningkatkan kesedaran masyarakat tentang pentingnya memelihara hidupan liar dan alam sekitar demi kesejahteraan bersama. Marilah kita bersama-sama memelihara hutan tanah rendah dan habitat semula jadi supaya spesies seperti burung murai gajah biasa terus wujud dan memberi manfaat kepada ekosistem negara Brunei Darussalam.

0: Pemuliharaan ini bukan sahaja melindungi satu spesies, tetapi juga seluruh rantaian kehidupan yang bergantung kepada habitat tersebut. Sila ikuti setiap keluaran kapsul bulanan Kenali Hidupan Liar Kitani dan bagi melihat foto-foto spesies hidupan liar kitani yang telah dipaparkan dan maklumat lanjut berkenaan spesies tersebut. Sila layari dan ikuti akaun Instagram Jabatan Perhutanan Forestry.Brunei. Skrip dan maklumat disediakan oleh Bahagian Hidupan Liar, Jabatan Perhutanan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Terima kasih kerana mendengar kapsul Kenali Hidupan Liar Kitani bulan ini. Semoga perkongsian ini dapat meningkatkan kesedaran kitani tentang kepentingan memelihara alam semula jadi. Sehingga bertemu lagi pada keluaran akan datang. Terima kasih dan salam sejahtera. Lindungi hidupan liar kitani untuk memelihara hutan kitani.
1: Tadi kita dengarkan bersama mengenai hidupan liar hutan kitani ya. Ya, sekarang 6.51 minit pagi, 7 pagi kita akan beri laluan kepada berita perdana dan kita akan kembali. Kita dengarkan dulu Sheila Majid, Dia, Harmon FM.

9 mangsa ditemukan maut manakala 27 orang lagi berjaya diselamatkan daripada runtuhan sebuah kompleks beli belah 3 tingkat yang runtuh di Lagos, Barat Daya, Nigeria. Operasi menyelamat membabitkan pelbagai agensi dilancarkan selepas bangunan itu runtuh Khamis lalu di Alakia. Setiausaha tetap Agensi Pengurusan Kecemasan Lagos berkata pasukan penyelamat bekerja tanpa henti bagi mengesan dan mengeluarkan mangsa yang terperangkap di bawah timbunan runtuhan. Laporan awal menunjukkan kebanyakan mangsa terdiri daripada pemilik kedai dan pelanggan yang sedang memulakan urusan perniagaan harian mereka. Beberapa penduduk di kawasan sekitar turut terperangkap. Punca kejadian masih belum dikenal pasti dan siasatan dilancarkan. Kejadian bangunan runtuh kerap berlaku di Nigeria dan pakar sering mengaitkannya dengan struktur bangunan yang usang, pelanggaran peraturan pembinaan serta penggunaan bahan binaan yang tidak memenuhi piawaian. Angka korban akibat gempa bumi berturut-turut yang melanda Venezuela melonjak kepada lebih 900 orang, manakala sekurang-kurangnya 2,000 lagi cedera. Sementara itu, lebih 50,000 orang dilaporkan hilang. Dua gempa bumi kuat berukuran 7.2 dan 7.5 pada skala Richter menggegar utara dan tengah Venezuela beberapa hari lalu dengan selang masa hanya 39 saat antara kedua-dua gegaran. Kerosakan yang amat teruk dan meluas dilaporkan di wilayah La Guaira yang terletak di pantai Kerala.

0: Disampaikan sekali lagi berita utama. Skim tilawah Al-Quran kanak-kanak memupuk minat kecintaan terhadap Al-Quran sekaligus melahirkan bakat berpotensi sebagai pelapis Qori dan Qoriah negara. ASEAN memperkukuh kerjasama antarabangsa dan serantau menyokong pencapaian matlamat pembangunan mampan. Program Sehari Bersama Pandu Puteri memupuk semangat kerjasama dan perpaduan. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nur Zalina Muhammad Azman dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita sos yang dapat diikuti menerusi berita sukan pada pukul 9 pagi waktu negara Brunei Darussalam.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semuanya yang mendengarkan Harmoni FM. Ya, Nuha menemani di sini di jam yang kedua ini 7.18 minit pagi, pertemuan kita Sabtu 11 Muharram 1448 Hijrah Persamaan 27 Jun 2026 Masihi. Kita masih lagi berada di segmen ucapan tahniah dan selamat hari jadi menerusi ruangan sesegar harmoni. Saya kongsikan yang menghantarkan ucapannya. Selamat hari jadi khas untuk Salina Mahadi hari ini. Moga diberkati dan berbahagia, happy selalu. Selamat hari jadi khas untuk Salina Mahadi pada hari ini. Moga diberkati dan berbahagia selalu. Happy selalu from Lily Kebi. Selanjutnya lagi mau dirakam mungkin ya, bukan dirakan. Moga yang ingin merakamkan ucapan-ucapannya bersedia dengan alat perakam masing-masing ya. Saya bacakan terus ucapan yang dikirimkan ini yang ingin merakamkan, moga bersedia dengan alat perakam masing-masing ya. Selamat hari lahir buat adik tersayang Nur Hazimah yang ke-27 tahun. Didoakan semoga Allah sentiasa melindungi setiap langkah. Semoga diberikan kesihatan yang baik, dipanjangkan umur, murah rezeki, diberikan kebahagiaan dunia dan juga di akhirat. Menjadi anak yang berjaya, bijak pandai dan menjadi anak yang soleha. Anak yang terbaik untuk diri sendiri dan keluarga. Juga semoga adik dalam rahmat dan juga redha Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada JZ Family, Kampung Menengah Lemunin, Tutong. Din yang berada di Bukit Lumut juga menyapa di sini. Selamat berhujung minggu katanya. Dengan mengongsikan gambar si Comel. Siapakah nama si Comel ini? Tidak dinyatakan di sini ya. Agaknya selamat pagi bosku. Salah, santai. Hujung minggu senyum selalu. Good morning. Selamat pagi dan juga moga ceria selalu. Juga perkongsian daripada Din yang berada di Bukit Lumut. Sungai Liang Lumut alhamdulillah baik katanya, sedikit mendung. Santai sambil mendengarkan Harmoni FM ketika ini. Selamat hujung minggu kepada DJ dan juga semua pendengar setia Harmoni. Ya, Harmoni FM dengan doanya semoga sihat afiat, dipermudah urusan, rezeki yang banyak seperti buih di lautan tidak putus-putus, sentiasa dalam perlindungan Allah, rahmat kasih sayang Allah Jua. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Din yang berada di Bukit Lumut. Ucapan selanjutnya, selamat pagi DJ, selamat hari jadi ditujukan kepada adiknya, pada adik Ruzaimi bin Haji Tahir yang menyambut hari lahirnya pada hari ini yang ke-51 tahun dengan ucapan semoga panjang umur, murah rezeki, sihat tubuh badan. Amin ya Rabbal Alamin. Juga ada pesanan di sini dan juga soalan. Ada belanjakah hari ini Sajan Ruzaimi? Moga Sajan Ruzaimi mendengarkan ketika ini. Ini ucapan daripada kakak Wardah dan suami yang berada di Lumapas. Udah di Pandan 8 juga mengongsikan doa di sini. Semoga hari ini lebih baik dari semalam. Bertambah rezeki, bertambah ilmu, bertambah pahala. Juga diampunkan segala dosa-dosa kita. Amin ya Rabbal Alamin. Mimi yang berada di Lumut juga menyapa di pagi ini. Selamat bertugas dan senyum-senyum selalu. Buat mamanya yang tersayang, hati-hati dalam menguruskan kerja seharian. Jaga kesihatan. Jua jangan lupa makan ubat. Pesannya tu. Dan juga kepada adik-adik beradiknya, di mana saja berada, adik Alainani dan suami, adik Suryani dan suami, adik Rizni dan suami, Ramli HB dan juga adik beradiknya yang lain, iaitu adiknya Ardi Jo. Ucapan untuk semua, semoga dalam keadaan baik-baik sahaja dan semoga diberikan kemudahan apa jua urusan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Buat DJ terima kasih dan juga pendengar setia Harmoni, selamat pagi semua. Ikhlas daripada Mimi Lumut. 7.22 minit pagi, kita berhibur lagi dengan Ziana Zain. Sangkar Cinta. Kita akan kembali selepas ini, kita dengarkan dulu dan berhibur dengan lagu-lagu pada pagi ini. Selamat pagi kepada semuanya. Harmoni FM.

0: Wow, is that the new Toyota Vios HEV?
1: How are you? Mi dengar Toyota Brunei ada display di Consumer Fair and Trade Expo ke-33.
0: Nice, jual tu apa saja lagi ada?
1: Ha, this is where it gets interesting. Toyota Brunei ada offer 100 hadiah istimewa yang boleh dimenangi untuk setiap booking.
0: Untuk bila saja tu?
1: Mulai 24 sampai 28 Jun 2026. Amazing je tu.
0: Apa saja boleh tani mana tu?
1: Macam-macam. Vouchers vanilla hingga $2,000. 75-inch smart TV, smart gadget, smart watch pun ada. Plus, ada banyak aktiviti jual untuk menang eksklusif merchandise.
0: Baik kata ni mengagang, ngam jom ikan ke sana. Dari 10 pagi hingga 10 malam, kunjungi Toyota Booth kami di nombor B58-B69.
1: Semasa Consumer Fair and Trade Expo ke-33.
0: Toyota, number one best in town.
2: Peranan kita adalah untuk mengisikan kekosongan itu dengan doa, kasih sayang dan berbagi rezeki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Oleh sebab peranan besar inilah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga yang tinggi bagi mereka yang menyantuni anak-anak yatim.
3: Terimalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin Bagi Dana dan hantar ke 38111 bagi pengguna DSD dan Progressive, 39999 bagi pengguna Imagine.
4: Bang, dah lagi payah kita ni jauh-jauhkan makan ke Papu Restoran. Ada sudah cawangan terbarunya di Mentirian ni.
5: Wow, rupanya ada lagi cawangan baru. Menunya macam mana sayang, sama kah?
4: Sama saja dengan cawangan lain bang. Ada menu happy hour, ala carte, kan order pakai tray pun boleh. Memudahkan kita ni jual kalau kan breakfast kah, kan high tea kah. Dekat saja.
5: Awak, kalau kan mengadakan majlis di Papu Restoran macam mana tu sayang?
4: Kalau kan mengadakan majlis, yang atu boleh di Dewan Majlis Cawangan Segurung.
6: Nikmatilah makanan murah dan lazat di Papu Restaurant and Catering bertempat berhadapan Times Square, Cawangan Sengkurong, Jabatan Audit dan terbaru berdekatan One Station Mentiri. Hubungi 884-7450 bagi tempahan dan pertanyaan lanjut.